ɔdeno ɛberɛ a yɛho ɔdeɛ sam wona ama yɛho ɔden ɛberɛ ne da so asam yɛto ɛne ɛto bia so ɛyɛ jesus wona ama yɛho ɔden bosom ntumi nkyɛyɛ bosom ntumi nyɛ hwɛ ɛyɛ wo wurade wona ama ɔdeno tumi nyinaa yɛwo den